0: Eh ni, baru aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut dekau. Indak dapat panggil dek etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kedenai.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumuku muasa.
0: Eh bencong, diam lah.
1: Emang situ ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dirimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bilang apa sebab lain bang?
3: Ah? Bisu.
0: Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicuku ayo bang. Ian kan suka, di sungai abang dah bantu ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Wah. Bangga kau. Bingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muak den.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Ikut urusan perempuan. Jalan deh kau.
3: Eh ni. Malah gua awak lah. Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
3: Dangdut dong.
0: Ah. Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau.
1: Ini sepan kau. Pi unyut.
4: Ya, bang.
5: Hei, ini abang dong. Epe. Eh, masuklah capek. Kerajodin banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan pianggang aku dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jalan diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima kasih.
5: Eh nyoy, ete ada duit baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah ete pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau si nyoy.
4: Inyo pemilih mana teh. Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Ete buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy, ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Ete salah ube nyuy, salah ube. Maafkan ete,
4: Pak Al yang kembali lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: Penjalan.
0: Karawa, kafe. Nani Marbalian sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Mato sebagainya.
0: Jadi, balian sadonya tuh ke Imar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo dia. Koa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu gua.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bagaimana?
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya Pak.
0: Kok?
2: Enggak.
0: Dua-dua. Dua-dua. Kata Budi tadi pagi sama Pak rapor Budi rekening saya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebut itu? Alah baca buku itu beri sama papa ya.
2: Nah, kau lepas kece guru Budi ya, Cak.
0: Ancak, aku kena ancak nama itu. Budi kan ambil manusia, Pak. Papa ketua RT di situ, nak. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PLG. Jangan tahu, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah apa? Coba saya nilai kau, ha? Salah. Kamu kira papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo, tuh. Pernah nilai itu, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah, tuh.
2: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kayaknya ada kayak lemari, Budi, tak, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa apa ketawa, lo pasti salah. WN nanti ya, WN dari R.
0: Itu mama cek apa? Meratakan papor tuh, dia ratakan papor tuh, dia kayak papor papal.
2: Papor, papor, papor.
0: Papor, ya kamu lihat.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih, anak mada.
3: Aduh.
0: Mama papor sembarang aja.
2: Iya.
4: Pak Adam,

para animales.

0: jiwa.
1: Namanya ruh balap gitu siap.
0: Tapi awak dibawa yang ini tadi.
1: Ayolah. Tapi nanda harus itu melihat deh.
0: Itulah nada tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nada di patang. Kapal.

Yes, okay, terima kasih. Ya.

dia mengatakan, anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca.

0: tulisan ibu ini. Sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu. Dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil. Dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia. Sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu. Yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecilmu. Lalu berlalulah hari. Sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai. Dayang yang tidak pernah berhenti. Pekerja yang tidak pernah mengenal lelah. Mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan. Dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu. Telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan kesehariannya. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidupmu. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir. Bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu. seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah, waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi kerana engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suara. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdering telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan, sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula digerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, Setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah garapan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapanmu. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir. Sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana. Dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syita fa'udhu' dzalika aw ihfazhu. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW. Raghima antum, raghima an, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jarang sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus.
1: صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhir. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu bisa ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan
1: Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak, sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang, engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan tapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, S. Effendi Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Bantu abah nak kalah boleh pada. Ya tu lala sasa dapat ya. Wah, mak nak ni hang salam wang jan tahu luah lah jan sasa je lah. Tolong amuri ala bak je.
1: Ya
0: bak.
1: Kau bak, sakit kau bak.
2: Lama ya bak.
0: Lama ke jangan nak kurang aja. Sumpahan dan capek. Ada nada pasan dan untuk orang berdua ya.
2: Bolu bak.
0: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Dan sarahan kami ni muda dan tanah namlat yang aku cok pancih di sebelah rumah tu yang itu nak punya waktu tu yang
1: tak punya tu pak
0: tu tak tina punya teman sudah tu yang bini muda dan di bawah kambar tu ya. Tolong dengan salik aneka. Ada apa? Surat tanah. Agi aneka bini muda dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
1: Ya pak.
0: Tolong dengan bayi hutang dan dikadai. Okok dua batang lontong sapiring.
1: Ada pun lah pak.
0: Aku tanya dia katik tina tu. Sudah tua aku samsul. Sul.
1: Iya pak.
0: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Sudah tinduh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang pemasalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka-buka tengah dah masalah jangan buka-buka
1: iya pak pinjam pak
0: jangan buka-buka kecek deh. Beko tak tiru-tiru nang beko. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajua.
1: Baru pak.
0: Jangan ngajua itu pasar napa asyik nan jaleh na yang.
1: Dena baru.
0: Ini tarang adang tanah sebelah jangan ngajua.
1: Banyak lah pak.
0: Iya anak ngajua lah anak kan dah. Ko nak jadi kongko anak beko ah bertahu ah.
1: Eh batu, bagaimana ada jua.
0: Masalah eh. Itu tanah hurang sebelah.
1: Iya, mana? Minum apa-apa?

0: Celakaan mobil. Celakaan mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lagi? Alah bentuk koncik wakabek. Alah bunci. Kulik kalian minta selakaan kau lagi. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Tunjuk laki kau lagi.
1: Aduh, sampai gini, ya, pak. Antah karma. Aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Apalah barang umur kau?
1: Lampai pula satu umur dan gini, pak. Alun juur dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ya, dah, itu lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ah, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, lai ikhlas. Terima kasih, ya.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka, yuang. Mincak cedaka, yuang.
2: Heh. Suruh pak petang tu wak liat. Petang wak dos kau mak. Biar wak dia putih pak wak. Kalau buka petang wak ya rezeki wak. Kau pak, wak dia pak putih pak. Yolah kadar rasanya pak ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang rezeki murah pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Wak banyak tinggal. Kemudian kemarin
2: wak. Iyo wak pulang petang pak. Disuruh sama mak tu wak pulang tu wak. Lalu kau support ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nama ratu hangga nanti. Terima kasih yang
2: iyo pak, itu dan ada buktinya pak. Itu bakal ya pak. Iyo pak, terima kasih lah kadar pak.
0: Iya lah, iya lah. Lalu saya jalan deh.
2: Iyo pak, terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Iyo pak.
0: Minca, sedaka pak, colak, lak, lak. Minca, sedaka pak, colak, lak.
3: Pak, minta sedekah dan bantu itu, pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kok masuk wana jalan ke palu ambo colak indah bambu, bakai cian jo colak lah.
0: Wah, lu kan dipuji ya, pak. Aduh, bangkit bangkit dia, pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko kok?
0: Kan dia risiko jatuh lapan anan leh.
3: Iyalah,
0: kamu risiko.
3: Lai barah orang anak apa?
0: Eh, kau anak kena kecek banyak, pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, di mana-mana beli anak-anak pak tu kini?
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek nan hidup, duduk sembilan. Mati karena muntaber limo. Tapi kau, rumah marah siya. Tapi mati gak tentu siya.
3: Mati nak tentu, pak. Mau kasih apa? Mau kasih em? Mati nak istilahnya, mak. Lari di rantau, pak.
0: Indah. Tidak usah itulah dibahas. Ibu hati, pak.
3: Nambah rampek kau di mana gini, pak?
0: Nambah rampek kau pertama adalah di undang.
3: Dia dari dari, anak, pak.
0: Kedua dikit.
3: Undi, yu lai, pak. Nunggu lai kau.
0: Di bantah.
3: Undi, yu lai.
0: Dan rampek kau ada di ujung, pak. Di simpan lubek.
3: Kuliah, sinan tu, pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Apa ngah tu pak?
0: Minta sedekah lah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang ko pak. Kalau awak minta sedekah juga, ya puji orang tu pak. Puji awak supaya banyak dapat. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang dapat 600 ribu sehari.
3: Mengiko je pak ya. Mengiko kan tu pak ya.
0: Dari sialan biar rumah tiga. Tidak ada kerja-kerja.
3: Cutinya bila tu pak?
0: Cuti semarang ini. Pernah.

0: Ala jam 2 balik. Ala tibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lai. Dirumah sakit gitu. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh di ambuh. Bantu kacegak bantu eh koma. Biar nak ambuampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak aku mau deh itu awak balagu.
1: Cuy awak pak, apa pandai balagu pak? Lek kamu kena pulang besok pak.
0: Kalau balagu pak cantiknya dari jauh tadi, yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande, itu bat tambah kepandaian dan.
1: Iya lah bagansi pak. Iya pak. Tambah kepandaian awak pak.
0: Itu lagu siapa tu?
1: Itu lagu Tommy Jepisa lah pak. Ada nanti itu dari dulu lah pak. Ah, itu si lagu den.
0: Tu deh. Ah, tu pak aku mana ni lantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dengarlah pak. Akhirnya itu tadi lantang dia yang membalik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atau,
1: aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aku nak dapat tanggungan sih ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kenal tahu. Nama lantang tu ada di sip. Nah. Hal ni pun masih je pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah balik. Oh panjang. Ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunjo boleh. Kecawak kalau kau pegang suwe, aku rupai andunjo lagi. Ya lah dencadi lo, pasien nan lainnya lagi. Boleh aduh lo nang kau pegang su, kau ndak parah nak dari ko. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan yang banyak wah. Dan gulai, dan pangek. Dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa pakai dia dan masa semua gila. Aku pak doktor. Saya rasa dia ganti ni. Kalau kakak nak kadang. Mulai senang hati setiap. Kau awak kecil saya gay. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega dampak lo barang. Suo kau mah. Dan tak separah nan tadi bentuk aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila, kalau tidak ada. Masih gila semua itu. Masih sikap ada ikan.
3: Pak, jangan ada awak saja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan dulu ada di bandar, di lawik, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebaran suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jali deh udah mencegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai bangun di siko manciang
2: indah pak mana tahu siko ada kan namanya war pak tuh dapatnya buat cik lain.
0: Lah sama selo je pacar tadi. Ayolah. Yo payah jadi dokter gitu kau nampak. Tak duk pun jangan cegah kau tu. Ayolah. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Iya pak.

Tuh sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amul dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

ya andale, cuasi, uno, cuasi. ¡Qué aguanto, lo

0: mancia, Josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, indah bulia pandangi.
1: Aduh, aduh.

0: wah angsa jo lama.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Menyesal lebih enak mudi yang kupono. Pakai itu lah, roh. Pakai itu lah, roh.
1: Sama wadah papa-papa. Iya, lo dah.
0: Angkat lo tanggung balia. Kita di jauh, angkat. Lagi jadi uang, angkat. Kini kong kaitan gak jelas. Di jauh, angkat cakap. Di jauh, angkat cakap.
1: Dua pak bangkak kepala telinga dan giginya usaha dan inya pilin badan dan kau angkat dingin. Aduh aduh aduh aduh
0: antuk lah usah mancia josia wang baca ka wang angkang laki-laki hingga bulia pak.

0: ini gitu-gitu dia naang. Ini jaleh dia angko. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sa dua lahai keluarga waang. Ete ang, handung ang. Sa dua lahai kumpulan. Dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indah, Pak. Indah, Pak.
0: Indah apa, dang?
1: Indah, Pak. Latin acting, Pak.
0: Angka anda, anda, ya?
1: Indah, aduh, Pak.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah,
0: Pak. Swear, swear apa, dang?
1: Indah, aduh, Pak.
0: Kamari, yang? Kamari.
1: Indah, Pak.
0: Kamari, yang?
1: Wah, nang kecen, do puno iku, wabai puno.
0: Capek, yang?
1: Indah, indah, Pak.
0: Kamari, yang?
2: Tapi kecil apa? Apa, apa, enggak, Pak?
1: I kecil yang kau dah ikut, yang kau dah penuh. Kau ikut, yang takui abak mau penuh. Takui abak penuh.
0: Lari ya.
1: Lari, lari penuh.
0: Lari,
1: lari penuh.
0: Hah? Capek. Hei.

0: Dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri kesempatan kampung berdata, kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Kadang pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat, Dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Aku saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut kamu jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
1: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi adik.
0: Dasar aja gatal kamu ya.

0: میشیده. لالا ما چیکاره؟
1: بارو
0: FBN nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN nya?
1: Enggak, mancekik saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Enggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kenapa aku kuat ayam yang dah ya?
1: Iya. Sama mah, kau menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anda baca deh.
0: Tidak ada, saya mau pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapur Munas.
0: Kau kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Mak
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basalingkuah.
0: Bahasa lingkuh?
1: Yo.
0: Bapak mau dia tu cari tuya tu dah.
2: Bini Ambo tu bahasa lingkuh malah.
0: Iyo panjanglah cari tuya sete. Bapak mau deh.
2: Bukan tu tu. Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nak sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nama Zuo doh.
0: Nama sobok je doh.
2: Nama Zuo cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sob. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku doh. Ambo sob. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Terkangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak yang berselingkuh aja bini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Setan.
0: Udah wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iya mangan ludan.
2: Ada lah ludan. Kemari yang setan.
0: Iya mangga dulu dudan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya tapi mangga dulu dudan.
2: Cuma ayam selingkuh jemini ten yo. Hah?
0: Bapak udah mau dah apa dulu kali. Cukang
2: selingkuh.
0: Allah mada, jangan dudannya.
2: Awas sang.
0: Mari mangga dulu dudan wa.
2: Mari yang
0: mangga dulu dudan wa. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi awalnya lah, mau dulu ludan wak.

0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang gua?
1: Alah, rumah bak lele.
0: Lah,

0: Oi, mãe.
1: Se é tu.
0: E o ar.
1: Oh, calma. Masalah, masalah.
0: Biasalah di luar sana, Pak Ado. Nah, nggak berangin seketek. Lalu kau tadi, mai. Batu tutup sepintu.
1: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya mai tutup pintu.
0: Tapi ndak bak ada mai pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoper kosa di orang abek kau.
1: Jangan ngecek tak itu kawar. Tagak pula ramang mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapui kau mah. Lah bangsa antu hari-hari kau bisa lihat.
2: Ya seteres nenek kau.
1: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
2: Agi dah minum mai.
1: Awih kawar, hati kau ibu.
2: Bunuh saja kau mai. Bunuh saja kau.
1: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau di kawar. Nah ibu kau jangan nak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
0: Anak dan simpas tu dek kau mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja lai.
1: Apa tu pentokir tu?
0: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
1: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu mah.
0: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
1: Selama kau anak kau kan main di jauh ya sari-sari mah. Barang anak kau kan lai masuk jadi polisi tu war.
0: 60 juta yo.
1: Hah? Atulah tak cari yang piti sama anak tu dek kau?
0: Labi dan jual ke satu juta, tapi tidak jual cukup.
1: Barang jual nak kurang lai.
0: 2.500.000.
1: Onde, baa kakak dan lekau ah. Piti tidak ada di tangan mai ini doa. Tapi ada jalan cik war.
0: Hah?
1: Piti julo-julo si ema, ada di tangan mai. Inyo mancabui hari senayan. Le bisa aku hantan piti tu.
0: Dek kau lemai, bantu tidak percaya sedih den.
1: Kau tidak bagarah doa war. Kau pitih julo-julo orang, ada ndak talo baca kak jorang kau. Anang kini ndak serupa dulu memang pitih doar.
0: Bak ato?
1: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
0: Oh.
1: Nyoy.
3: Ya, mak.
1: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Nah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti lingo pakak.
3: Jangan ya, Teh War.
0: Jadi.
3: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
0: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL.
1: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
0: DLL apa kok, Mai?
1: Antene kau randah mana, Mai? Apa dia?
3: Dan lain-lain.
1: Ya, itu, Cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibaye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
0: Mana ngecek kau lah.
3: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
1: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
0: Lai.
1: Deal or not deal?
0: Deal on their deal.
1: Kau tanda tangan surat kau, apa yang kau pulang lai?
0: Mai.
1: Apa jual kau lai?
0: Lai ada sambal kau seketik mai.
1: Betul kau keluar. Pitih ni kau pinjam. Sambal ni kau minta lo. Banyak banyak kan lai jual kau mai.
0: Ayo ayo lah ayo lah. Lai ya mai. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Tekana dia maknya. Mana kadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
3: Kadang kan 2.500.000 nyoy mak.
1: Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar pitih amak 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi amak tu mak nyoy. Onde baalah kakak deng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
3: Amak saya lah SMS.
1: Kau dah nak cak tulisan kau. Tidak lah nyoy. Maka amak lah kum nyoy. Maka amak cari pitih ulang kum nyoy. Amak nak bisa mencari kepada amak lah deng nyoy. Pitih amak nak dong dah habis.

0: 哎呀哎呀
1: 干嘛的加倍
0: 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀
1: pagi-pagi ya Pak Manuang cari piti
0: awak cari nomor dia
1: nomor nyupir
0: ah pandai awak bawa to dia
1: nyupir
0: ha? Pilo awak punya to dia
1: itu yang di belakang tuh ha.

0: Haji Kopi Unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

diferències.

0: jiwa.
1: Nan manyuruh balap gitu siap.
0: Tapi awak dibawa nyanyi tadi.
1: Ayolah. Tapi nadar situ melihat deh.
0: Itulah nadar tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah, nadar di batang.

Yes. Okay. Can you watch it? Yeah.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunde mang.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya kak.
0: Kok?
2: Kak.
0: Dua. Dua. Kak To Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu? Alah baca buru itu beri semua papa ya.
2: Nah kau lepas kacau guru Budi ya, cak.
0: Anca aku kena anca nama orang itu. Budi kan memang sasta, papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pereng. Jangan tarik papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah apa? Coba saya nilai apa, ha? Salah. Kamu kira Papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo, tuh, tuh. Pernah nilai, tuh, tuh, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah.
2: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kayaknya ada kek lemari, Budi, tak, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar, Iko, apa sama awak? Lepas kesalahan. WN dan dia, WN dari R.
0: Itu mana cakap apa? Meratakan paspor tu, jangan tak paspor tu, kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor,
0: paspor. Ya sama dia.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih? Anak madah.
2: Abu.
0: Mana paspor sembarang aja.
2: Iya.

Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka.

0: orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu.

al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh. Diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah. Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah?
ummu, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kata dia, jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar. Dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab. Apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Antum

0: Dek, ojek dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya dek. Dari mana dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri kesempatan masuk kampung berdata ya?
1: Jangan kamu ambok-ambok pulang saya lagi. Banyak pulang lebih dari saya nanti.
0: Emang dek pulang surat ya?
1: Oh iya, emang kenapa?

0: Enggak, Dok, ya. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia, Pak Yelah, dia. Adik tukar sajalah, jangan nomor HP dia.
1: Dasar aja gaspa kamu ya.

Mariana, lenguaje, uno, guau.

0: nyo gitu-gitu dia naang. Indah calih dia angko. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sa dua lahai keluarga waang. Ete ang, handung ang. Sa dua lahai kumpulan. Dan sosoh dia lahnya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wak Latin acting, Pak.
0: Angka anda anda ya?
1: Indah aduh rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah aduh rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecen do puno iku wabai puno.
0: Capek yang?
1: Indah indah rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecen apa? Abak apa enggak, Pak?
1: Ih kecen yang kuda iku nyo kuda puno. Ku iku nyo tak. Kui abak mau puno. Tak kui abak puno.
0: Lari ya?
1: Lari wak le puno.
0: Lari ya? Lari wak le puno. Hah? Capek?

0: ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masakit gilo ko, ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lo nampak ada ambil. Bantu bantu kacegak, bantu koma. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mau itu awak balagu.
1: Cuy awak balagu pandai balagu pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Eh kalau balagu pak cari dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat bertambah kepandaian dan
1: ayolah pengansu pak. Iya pak tambah pandai nak pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu lagu Tommy je bisa nak pak. Dan nanti itu dari dulu nak pak. Ah, tentu si lagu den.
0: Tuh deh. Ah, tu pak aku mana nyantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dah ngare pak. Akhirnya itu tadi nantang dia yang membeli deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atau,
1: aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tiap tu nak dapat tanggungan siya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu ada di si A nak. Hal ni pun si B pak. Ada tahun di kaset kan ada si A mak.
0: Yo.
1: Ada si B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia si A nak.
0: Tambah balik. Oh panjang. Ya, Pak permisi lah ya. Ya. Andun jo wala. Kecawak kalau kau pakai ansu eh kerupuk andun jo lah. Ya lah dan cantik lo pasien nan lainnya lain. Boleh aduh lo nang kau pakai ansu pakai ansu. Kau tak parah nak dari kau. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan yang banyak wah. Dan gulai dan pangek. Deng goreng nang gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Nang sarap pakai je deng. Masa semua gila kok. Aku pak dok. Deng sarap tu dia ganti nang kok. Kalau kakak nak kadang. Mulai senang tiap-tiap. Mekau wak kecil segel. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sadia maman siang ya. Aku lega nampak lo bagan suo kok mah. Tidak separah nan tadi bantu aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila lo gak ala. Masa gila semua itu. Masa siku ada ikan.
3: Kau aja mendawa-dawa aja, Pak. Di siku mah ada ikan, Pak. Nah, ikan itu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, alam mulai barang. Suah, takut. Diambu, kalau dokter kau dari jauh jali. Udah mencegah. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bagus di siku mancing.
2: Indah pak. Mana tahu siku ada kan ameh war pak tu dapat lah buat lain.
0: Alah sama selo je pacar tadi. Ayolah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak tu kunjuan cegah kau tu. Ayolah. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Yo pak.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasan enggak apa-apa doh. Nah, enggak berangin seketek. Lalo kau tadi mai. Batu tutup se pintu.
0: Indak. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya mai tutup pintu.
2: Tapi enggak apa-apa doh mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyopar kosa di orang beko.
0: Jangan mengecek tak itu kawar. Tagak pula ramang mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lapa cik lapuk kau mah. Lapa cik antu aru-aru kau dan saya lihat.
3: Nggak seteres nanti kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menang hijau kau.
3: Lagi dah minum, Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Mai kawar. Nah ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk nanti abah kau tu.
2: Anak dan nam simpas tu dekau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dekau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dekau?
0: Selama kau anak kau kan main di Jawiya sari-sari, Mai. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita cari yang piti sebanyak tu dek kau?
2: Lebih dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekwa. Piti tidak ada di tangan mai kini doa. Tapi ada jalan cik war.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si ema, ada di tangan mai. Inyo mancabui hari sanayan. Lebih bisa kau hantan piti tu.
2: Dek kau lemai, bantu tidak percaya sedih den.
0: Kau tidak bagarah doa.

0: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL.
1: Lai jaleh de kawar, indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kok mai?
1: Antene kau randah mana mah?
3: Apa dia?
0: Dan lain-lain.
1: Iya itu cik den.
0: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibayar jo, laki ete nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
0: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
1: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
1: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
1: Kau tanda tangan surat kau, apa kau pulang lai?
2: Eh, mai.
1: Apa jua dia kau lai?
2: Lai ya dosa mbak kau seketik mah.
1: Betul kau keluar. Pitih ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak banyak kan ni dia kau mah.
2: Ayo ya lah ya lah. Lai ya mai. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Tekana dia maknya. Mana kadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
0: Kadang yang 2.500.000 nyoy mak.
1: Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar pitih amak 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi amak tu mak nyoy. Onde bahala kakak deng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
0: Amak saya lah SMS.
1: Kau dah nak tulisan kau. Tiada nyu ya, maka mak lekup nyu aju, maka mak cari binti ulang nyu ya. Amak tidak bisa mencari kepada mak, dengi binti amak nado dah habis.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu, bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan, hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
aku tidak tidur demi tidurmu berlebih, demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdering aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya,
Kerana engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Kerana engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Kerana engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis: Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab aw ihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukakan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal? قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu?
Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilahnya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya, akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfo, celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya.
kencangkan tulang ringkihnya dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu, apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobehnya? Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat, ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa
di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri.

0: cercando più. Minchia, ce la cercamo più.
1: De, ibu mana ada celiap pak kolai. Ala bentuk koncek wakabe, ala bunci, kulit kalian minta selakar ni. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lai.
1: Aduh, sampai gini, ya, pak. Antah karma, aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Apa lah barang umur kau?
1: Lampai pula satu umur dengan kini, pak. Aduh, juh, dia dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk banah.
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, bah, dapat.
0: Ayah, dah, betul lah. Dia doakan kau capek dapat laki, ya. Ah, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan den, pak.
0: Tak leh, lai ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka, Iwang. Mincak cedaka, Iwang.
2: Hei. Suruh, pak, petang tu, pak, liat. Petang tu, dos kau, pak. Biar, pak, dia putih, pak, pak. Kalau buka petang, pak, ya, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang seki murah, pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal, banyak kemari,
2: pak. Iyo, pak pulang tang, pak. Disuruh sama mak, pak pulang, pak. Lalu seko, support ya, pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak, ya.
2: Iyo, pak. Sama-sama, pak.
0: Nama ratu, anggil nanti. Terima kasih, yang
2: iyo, pak. Itu dan ada buktinya, pak. Itu bakal, ya, pak. Iyo. Yo pak terima saya lah kadar pak.
0: Iya iya lah. Lepas saya jalan deh.
2: Yo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh ada gak seorang.
2: Yo pak.

0: Lah ibarat orang kenapa?
1: Kok anak kerja CM banyak, Pak. Ampe nang ibu.
0: Oh, dima-dima belia anak-anak Pak tu gini.
1: Ada ngalah luah. Dan saya doang kisah setia.
0: Onde?
1: Ampe nang ibu, dulu sembilan. Mati kan umum taber limo. Tapi cuma merasi ya. Tapi mati gak kan tulis ya.
0: Mati nak tentu baru kasih apa? Mengkasih ya. Mati nak istilah mak lari di rantau, Pak.
1: Enggak. Anda usah itu lari bahas. Ibu hati, Pak.
0: Nambah rampek kok dimati nih, Pak.
1: Nambah rampek kok pertama adalah diundang.
0: Dari-dari, Pak.
1: Kedua dikit.
0: Undi, yulai, Pak. Nunggu oleh kok.
1: Di mata.
0: Undi, yulai.
1: Dan terakhir kok dulu diikin, Pak. Pijipan, Pak.
0: Kuliah, sinan tuh, Pak.
1: Kuliah.
0: Tidak
1: kuliah lah.
0: Abang tu Pak.
1: Minta sedekah lah tak mau je.
0: Minta sedekah tak apa kok lah. Jadi nak datang kok Pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu Pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
1: Tidak kan puji banyak orang. Lepas 600,000 sehari.
0: Mengiko je Pak ya. Mengiko kan tu Pak ya.
1: Dah bisa lah biar rumah tiga.
0: Tidak ada kerja kerja. Cuti ya bila tu Pak.
1: Cuti semalam ni dia. Pernah.

0: Tegahnya dikau si Unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: Selamat pagi, Anana.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantia.
0: Hei, Bapak Kepercayaan Mantia. Beko, Pak Pilih-pilih, kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan mau tato, ha? Urang kamu mulai, Leko. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak.
0: Akau tunjuk.
3: Ayam Wuruk.
0: Batu. Setelah Ayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak. Saya lagi, Pak.
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng ke Cuan. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau mau ngerasa, Ma?
0: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk.

0: Coba lah Pono.
1: Oh Pak.
0: Yo.
1: Ha.
0: Kalau 3 kali.
1: Ha ha ha.
0: Kalau 40 kali.
1: Ha ha ha ha ha.
0: Angol bernago, mangangol muncul ke muka. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung apa bahasa Arabnya?
2: Saya Pak, saya Pak.
3: Saya lagi Pak.
2: Saya Pak. Saya Pak.
0: Coba kau nyoi.
2: Oh. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunuh.
2: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung indak batal luah.
2: Oh. Iyun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
2: Oh. Iyun. Bencong.
0: Batu kau nyoi. Kau singgung puluh pun cak ada den mah.
2: Kan pulang pagi itu bencong namanya dapa.
0: Eh sudahlah, kalian pakak ke sadoe mah.
3: Apa?
1: Apa dan pakak?
0: Bapulo ada nagecen pakak.
3: Dan tes apa?
0: Tes lah deang.
3: Di mana tinggal pak?
0: Di Balimbiang.
3: Berurangan apa?
0: Tigo.
3: Apa
0: siang kuah?
3: Nama
0: ngerti di liang kodo? Apa kuah?
3: Dapa pakak kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah Piunyuy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
3: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono. Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan
3: jalan kaki.
0: Hei Pono, kamu kawang tagak kaki itu wang
3: tagak pak.
0: Ya tangan yang kedua di telinga sabi yang masuk ke dalam kelas
3: pak.
0: Nggak tentu di den doang banyak anak kawang
3: pak. Badan pak
0: tahu di den akan banyak mana
3: pak
0: tuang lah
3: pak.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2.
2: 2.
1: Di 2.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe, 8. 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, batuah kok?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para.
1: Enam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
1: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau anak balik helah itu ditambahan, nah.
1: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyawa kecil ibu guru. Coba lihat tanya, buat siapa? Buat siapa, lai? Cek.
0: Ah,
1: siapa yang lebih cek?
0: Anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
1: Tanya tu sama mak butet rumah besok tadi. Cek.
0: Ha.
1: Siapa nama bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu.
1: Ya.
0: Mak cek. Nak tahu cek dah.
1: Bak nak tahu cek.
0: Ya masalah di rumah butet lampu togok adanya mana tu.
1: Eh, butet bodoh sih yo.
0: Ya lah buat bodoh nak kan genteng. Ya. Tadi di sekolah ada ibu Rina nanan cak tu mah. Tanya kak Ustaz siapa manusia pertama tiba di bulan kecek? Tahu biak?
1: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabia.
0: Mbak abak cabia.
1: Ini kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malam jadi. Biar.
1: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ngecek mah.
1: Apa kecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
1: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
1: Nado. Apa kalau ado apa?
0: Kejo itu. Tangau. Tunga.
1: Kenapa tunga produksi sedasar?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok dia gigit tungau hanya apa di sini. Ada. Itu.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bila buset di gigit jauh?
0: Macut main di rumput.
1: Di gigitnya buset? Sama tempe. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
1: Tapi ah, padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: kan? Itu.
1: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.
3: DJ on the mic.

Chihuahua. Ay, ay, ay, me van a carayolar, no, Noelia. Apúle, guá.

0: Geser sini ah. Najat, geser sini najat. Jarot. Lalok lok leh. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah lah.
0: Rekamalah surang.